0: Da kursek ami ha encontro hoy na naman sira. Sira se prepara falitan sira na osan wituan atu ne sir halo na fate kari kistaru mak sira kubertau matan basira. Sira pronto atu hadiah falitan fatin aumenta falitan basorin ba para aumenta tan turma terceiro ano ba hesorin no ba. Lolos ne sira pasa no ba terceiro ano ma ibe tamba fatin ne sira kiha makatraza tia ba ida terceiro ano tina neni miame bate hoto central rita.
1: Liga hoidonemos tui representante inan aman nebe hanesan mos coordinador veterano suku edinian Bentu Mendonça Martins hateten antes ne pleng internasional establece ona preescolar ida iha arianeba iha tina rihun rua sanur resin lima mai beha fuente remata preescolar la barik sira la bele lauba continua apreende iha escola EBF suku edinian no central tamba maioria la barik sira ho idadi tina lima la bele lao tamba ho distansia ane pe makdok tebes husi uma bato iha eskola tamane ina naman sira ho autoridade suku edinian hamutu ko parte edukasaun posto administrativo mobisi ho de establece eskola paralelu ne nune bele facilita edukasaun nebe basically ba iha la barik sira
2: uluk iha 2015 leen hos internasional hos aideu mai sing orang sistem lebar senaran, prometan anis semai, kalau lebar senaran masa anis semai hari sekolah itu pada lebar sihir ni deh mak, ida di hos 4 anis, 5 anis, ni para atau hanya orang netik, phone netik lihat pun rumah, sihir mus beli kunci selia terituan, ni para orang beri sihir apa kali, sekolah semus, sihir mus beli hati mana, di profesor profesor ni deh hosi este ulun lamoras, ni guna anis sini, ni deh hati yang tiga ni jadi esmi dikunci, harasik, harumi rumah. Lavar se a fosia, a suteca a escola finantula. La selu, na vez escola carapes, tamba amen inaman hakarabuni, tamba amenuan, hosi fate neba central mos do, kilulima, hosi neba falsuku mos do, kilulima, medine passa tempi da me, hosi plene transan mai fohanoin, amos simu, amos apoio, medine hari, mai hari contrasane hotu, muda fali hosi, uma nebe haunian. Bapali fatin kontrasan bema andrasi kunda bema kala. Nehotu amnewan bema kapori hatinan ha topinan lima. Pasa bapra topinan emba primer wanukan silala beli. Entau amisi husik tehali. To tinan ne tinan hit tinan lalu. Kepoi sa husira la beli ona. Entau silam tu la kon tempu la kon istudu. Entau amisi dila dia kami hotu hamutu kriya kali kontrida. Mudan tau ita hotu ya. Ita fahamin bermal top, bahkan stop hosi edukasian. Siapa ikar ita belok ke top sekolah ini, tawasan ituan. Kalau kalian pada itu nuansin level lakon tempo, para siramos level kontinua. Selai abang beri wasir, ita dibuat dia, mai be kelas ini tuan hati. Kau jadi aku dia amin hakara tuan. Kau si nama sisilat mos apa itu tu? Pronto kami halo kontrasan ituan. Kau di halo hari vali jadi, kami pemerintah direktor direktor hosi. Hosi dikasalmian mai hamutuk sirahut apoi dia nanti kita buat sirahkarat amos apoi ya kami tahu kami emo volunteer nain dua perhanorin kami fahatnya nabai dikasam dikasamus direktor direktor sirah homos terus mos mai kami kontrol sirah ini hakarat amos 2015 sekolah hiuma plan internasional plan yang pas dia mah hari tadi dasori ia fal 2015 itu main agura dasori la barsia binda te pali basori. Pois tremata te hosi teka hotu, la barsia ki kela padakon hela kan lalo vele, anto ko un para te pali tina rua ida hasane, to sir lalo vele fali, mestri foin bafali central o bafali filial. Ane ve ame mosti ya, amtia na pare ya, la barsia ne, ita halto kun sa, para la barsia vele, hetana i ases de educasal, i la barsia mos vele, ida de tona para kba klasa te se pan, saya tahu sih kerana ini idenya lawan sini lebih besi. Ida di sini itu mahu kelas saya tu. Ida ni be dua kursi be di stan sekolah ni ni. Antara sihir ni ya bel tina sanuri sudah mahu CST yang fatihnya lah.
1: Liga ini ni saya tanya rekomendasi sama gubern, dari Ministeri Edukasian. Atau tahu atin sahun mas beda ni?
2: Ah, beda ni mahu kursi amiata. Kau lori komodari. Suku ini alat tertelu bayar dorabi. Atau khusus bapak governor, lori naman, lepas ini naman hotu, khusus bapak ga menteri edukasian, melatama atau mata ni tak mai amin orang sini deh mak, orang lor amin fasa hakbiat lato, mada amin fasa kotorit mak buat ini, kalau kalian tahan darua amin, hal dar ne

0: ya tercero ano tina neni ni ame bate hoto central lita.
1: Liga hoito ne mos tui representante inan aman nebe hanesan mos coordinador veterano suku edinian bentu mendon samartis hateten antis ne plen internasional establesi ona preskolar ida i haria neba i hatina rihun rua sanur resin lima mai beha foende remata preskolar labarik sir labele lau ba continua apreende i ha eskola EBF suku edinian no central tamba mayoria labarik sira ho idadi tina lima ala bele lao. Tamba ho distansia anipi makdok tebes husi uma bato iha eskola. Tamane inanaman sira ho autoridadi suku edinian hamutu ko parte edukasaun posto administrativo mobisi ho de establese eskola paralelu ne nune bele facilita edukasaun nebe basically ba iha labarik sira.
2: Uluk iha 2015 leen hos internasional hos aideo mai Orang situ labar senaran, prometan ani semai, kalau labar senaran mesti ani semai hari sekolah itu pada labar sihir ni dia mak, ida di hos 4 tahun, 5 tahun, ni perata hal orang ni tu, phone tu kliap pun rumah, sihir mus bela kunci selia terituan, ni perata orang berdua sihir bawa kali, sekolah semus, sihir mus bela hati mana, I profesor profesor ni dia hosi, hosi este ulun lamoras, ni dia ani semu, ni dia hati yang tiga ni jadi esmi dikunci, harasik hal rumah. Labar sih ya, khusyuk ya. Khusyuk teka sekolah kini nantul. Lasilu, nabe sekolah kerapis tambah amin. Amin inaman hakarat duni. Tambah amin uan khusyuk fatenya ba central mos dok kilo lima. Khusyuknya ba falsi kumos dok kilo lima. Nabe ini pasal penting dame khusyuk plan internasional mai. Mai fahamin, amos simu, amos apoyu. Nabe ini hari, mai hari kontrasan ini hotu. Muda fali khusyuk uman nabe haunian. Bapali fatin kontrasan bema andrasi kunda bema kalo. Nehotu amnewan bema apari hatinan ha topinan lima. Pasa bapra topinan emba primer wano kan silala beli. Entau amsi husik te kali. To tinan ne tinan hit tinan lalu. To poi sa husir la beli ane. Entau sila entau la kon tempo la kon studu. Entau amsi ndila dia kan nehotu hamutu kriya kali kontrida. Dan tahu itu hotu ya kita faham yang bermal top bahagian top hasil edukasian siapa ikar kita belok ke top sekolah ini tawasan itu an kalau kalian pada itu nuansin lebih lakon tempo pada siramos bela kontinua selain abang beru hasil itu dari bawah dia mai be kelas ini tuh nafati kau jangan aku dia amin hakara tuh kau si nama si silat mos apa itu tu pronto kami halo kontrasan itu an kau di halo hari vali jadi kami pemerintah direktor direktor hasil Hosi di kesalmian mana yang mutuk sudah hota poy, dia nanti kita buat sudah karat amos apoy, yang kami tahu kami emak volunteer naik dua, perhanorin kami fahatnya bagi di kesalm mus direktor direktor sudah, amos direktor sudah mus mai, kami kontrol sejak ini sudah karat amos 2015 sekolah yang plan internasional plan yang, pas dia mah hari itu sudah sorry, ia fal 2015 itu main aku rata sorry. Labar sih pindah ke Palembang sorry. Pois termata tiap hosi TK, TK hotu. Labar sih jah ki kel pada kau helakan lalu vele. Antuk tu untuk para tefal kina ruai dah sana. Tuh sih lalu vele fali mesti fahim bafali sentral u bafali filial. Ane be ame mesti ya. Anja napa ya. Labar sih ni itu hal tu kumsa per labar sih vele. Hetona i ases edukasal. I labar sih mesti vele ida betul napa rak bah kelas atas bang. Saya tahu sih kerana ini adalah lawan yang lebih besar. Ida di sini itu adalah kelas saya tu. Ida ni dua kursi di sekolahnya ni. Antara sihirnya ya, beli tinan senurut sistem CST yang fatihnya lah.
1: Liga ini adalah insya Allah ini rekomendasi sama gubernur, dari Menteri Edukasi. Atau tahu atin sahun mas beda ni.
2: Ah, beda ni mak kursi amiata. Hal lori komandari suku aldeta pelu bayu dorabi. Atau khusus bapak gubernur lori inaman labar sih inaman hotu khusus bapak gak menteri edukasian melatama atamata nitik mai amin uang sih nede mak orang lor amin fosa hakbiat lato mai amin fosa kategorit mak buat ini pola kalian tahan darua amin hal dar nitik iya mahasiswa manteli dah sedapnya para iya labar sih mus bela continua istudu para abang beru hari laboin tambah labar sih abang beru bapak futur nasaunian lebay mahasiswa sih nih lakon temu tina Tahu tina dua masa misi kami muslakon, laporan muslakon. Jadi kami khusus pada Menteri Edukasian bel kamatan itu tambah laporan masa kartu rendah rai. Jadi saat ini muslimi hela sekarang bela ia.